0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

di Pro 2 tua terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 ekonomi yang menilai dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz yang membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Nah, tahun Pro 2 ini dikatakan oleh ekonom dan juga guru besar Universitas Airlangga yaitu Rahma Gapni yang menilai Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis ya perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Ketika jalur tersebut terganggu ataupun diblokade, dampaknya langsung ya terasa pada kenaikan harga energi dan ketidakpastian ekonomi global ya. Nah, menurutnya tahun Pro 2 stabilitas distribusi ekonomi global akan membantu menjaga harga minyak dunia hingga tidak mengalami lonjakan yang berlebihan. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mempertahankan daya beli ya. Nah, selain konsumsi rumah tangga, sektor manufaktur dan industri juga diperkirakan memperoleh manfaat dari stabilitas harga energi. Pasalnya, komponen energi seperti listrik, bahan bakar minyak dan generator menjadi bagian penting dalam struktur biaya produksi. Nah, lebih lanjut tahun Pro 2 ia menyampaikan ya bahasanya ia menyambut positif ya upaya penurunan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Hal ini karena selama ini menjadi salah satu faktor pemicu volatilitas harga energi dunia. Nah, informasi tadi tahun Pro 2 aku akses dari rri.go.id.

0: Kapan menyusul yang lain sudah.
1: Di Pro 2 tempat terbaik kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana ya. Nah, tahun Pro 2 seperti biasanya di pagi ini ya, kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Di pagi ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna yang bertugas ya. Ada Kak Sumihar nih tahun Pro 2. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Sumihar?
2: Pastinya semangat dong. Kalau kabarnya Mbak sendiri gimana Mbak?
1: Alhamdulillah sehat dan juga tetap semangat ya. Nah, Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari Senin ya 22 Juni 2026. Silakan Kak Sumihar.
2: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumihar Syahan, perkester BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 22 Juni 2026. Terdapatnya belokan angin atau shear line disertai kelembaban udara yang relatif tinggi di lapisan atas mendukung potensi pembentukan awan.

0: rawan konvektif. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Natuna. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Pola angin bergerak variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman perlu dan para pendengar Pos 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadi guntur sertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mas Feni.
1: Oke, nah Kak Sumihar, untuk mobilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
0: Nah, izin Mbak Feni, untuk potensinya sendiri sekitar di antara 50 hingga 70%.
1: Oke, nah untuk titik hotspot gimana nih Kak Sumihar di pagi hari ini seperti apa?
0: Izin Mbak Feni, kalau untuk terpantau dari pantauan satelit hingga pada hari ini tidak terdapat titik hotspot, Mbak Feni.
1: Oke, berarti masih aman ya untuk wilayah Kabupaten Natuna, Kak Sumihar?
0: Masih aman, Mbak Feni.
1: Oke, nah terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
0: Sama-sama, Mbak Feni.
1: Baik, Tong Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok kita juga masih akan selalu mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Ranai.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau kita mau Pro 2, nah stres menjadi bagian yang hampir ya tidak terpisahkan nih tahun Pro 2 dari kehidupan kita yang serba cepat dan penuh tuntutan ya. Nah dalam berbagai situasi, hampir setiap orang ya pernah mengalami tekanan yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental. Beragam faktor dapat memicu munculnya stres ya dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, masalah keuangan hingga persoalan pribadi dan keluarga yang sering menjadi sumber stres yang paling umum ya dialami oleh masyarakat. Dalam kadar tertentu tahun Pro 2, stres sebenarnya dapat memberikan dampak positif ya bagi seseorang. Stres ringan dapat meningkatkan kewaspadaan, fokus serta motivasi untuk menyelesaikan tantangan ataupun target waktu. Namun kondisi berbeda ya terjadi ketika stres berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan secara menyeluruh. Nah, kesehatan mental tahun Pro 2 menjadi salah satu aspek yang paling rentan ya terhadap dampak oleh stres berlebihan. Seseorang yang mengalami stres kronis ya beresiko mengalami kecemasan, mudah marah, kehilangan semangat hingga gejala depresi. Tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis ya, stres juga dapat mengganggu kesehatan fisik, gangguan tidur, sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi hingga perubahan pola menangkap. Maksudnya ini pola makan ya, kerap muncul sebagai dampaknya. Jadi produktivitas harian pun ya dapat menurun ketika stres tidak dikelola dengan baik. Kondisi emosi yang tidak stabil sering membuat seorang lebih sulit ya mengambil keputusan secara jernih dan menjaga hubungan sosial di lingkungan sekitar. Datang Pro 2 psikiater dari RS Omni Alam Sutra ya, Dr. Andri menekankan pentingnya ya manajemen stres sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental. Jadi menurutnya setiap individu perlu memiliki cara yang sehat ya untuk menekan ataupun yang mereda emosional. Jadi menjaga keseimbangan ya antara pekerjaan, waktu istirahat dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting dalam mengolah stres. Selain didukung sosial ya, dukungan sosial dari keluarga, sahabat ataupun lingkungan juga berperan besar ya dalam membantu seorang menghadapi tekanan hidup. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan perlu dijaga secara konsisten ya. Jadi tahun Pro 2 penting ya juga kita mengenali tanda-tanda stres sejak dini dan juga bisa mengambil langkah penanganannya tepat dan membantu ya menciptakan kualitas hidup yang

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi

Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Nah, nomor 2, ya, mencuci tangan merupakan kebiasaan yang sederhana, ya, sering dianggap sepele, ya, tetapi memiliki dampak besar terhadap kesehatan. Langkah kecil ini terbukti efektif dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit menular, ya, terutama oleh virus, bakteri, dan juga mikroorganisme berbahaya lainnya. Jadi, tangan nomor 2 menjadi salah satu bagian tubuh yang paling sering, ya, bersentuhan dengan berbagai permukaan setiap hari, mulai dari kita megang pintu, ya, ataupun kita bisa megang HP, ya, meja, hingga uang di nomor 2. Jadi permukaan tersebut dapat menjadi tempat menempelnya kuman, kemudian berpindah ke tangan tanpa kita sadari. Resiko penularan penyakit meningkat, ya, ketika tangan terkontaminasi menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Melalui jalur tersebut, virus dan bakteri dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Penyakit yang dapat menular melalui tangan kotor sangat beragam, mulai dari diare, flu, ya, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Pada kondisi tertentu, ya, penularan juga dapat menjadi secara masif, terutama di lingkungan padat, ya, seperti kantor, ya, pasar, dan juga transportasi umum. Jadi nomor 2, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir menjadi cara paling efektif, ya, untuk membersihkan kotoran sekaligus membunuh mikroorganisme berbahaya. Sabun bekerja dengan merusak lapisan lemak pada sejumlah virus dan mengangkat kuman dari permukaan kulit dengan mudah, ya, dengan air. Jadi kebiasaan mencuci tangan nomor 2 sangat penting, ya, dilakukan pada momen tertentu dalam aktivitas sehari-hari, di antaranya sebelum kita makan, ya, sebelum menyiapkan makanan, atau setelah kita menggunakan toilet, ya, setelah batuk ataupun bersin, serta setelah menyentuh benda di tempat umum. World Organization nomor 2 yang menegaskan bahwa kebersihan tangan merupakan salah satu garis pertahanan utama, ya, dalam mencegah penularan penyakit infeksi. Organisasi Kesehatan Dunia juga menyebut dan juga terus mendorong, ya, peningkatan edukasi masyarakat tentang pentingnya kebiasaan mencuci tangan dengan benar. Selain itu juga nomor 2, WHO juga mengingatkan nomor 2 untuk membiasakan, ya, membangun kebiasaan sejak dini untuk mencuci tangan, ya. Edukasi kepada anak-anak dinilai penting agar kesadaran kebersihan tangan menjadi bagian dari pola hidup saat dewasa.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: way.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,9 FM di Pro 2 Arena, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 di Pro 2 santai siangnya untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni ya 2026. Kembali kamu akan temani aku Marisa hingga ke pukul 15 ya waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi teman Pro 2, selamat beraktivitas, semangat terus ya mengerjakan apa yang menjadi rutinitas kamu setiap harinya. Untuk teman-teman pelajar libur ya, teman Pro 2 libur semester ya, dan juga untuk teman Pro 2 yang sedang di perjalanan ya, hati-hati mengendarai kendaraannya masing-masing. Di luar cuaca cerah ya, kalau di kawasan Sempang mentarinya bersinar ya, bersinar cerah. Nah, dengan cuaca yang panas yang mendukung, mudah-mudahan apapun yang kamu kerjakan hari ini semuanya lancar ya, sesuai dengan planning masing-masing. Nah, teman Pro 2, untuk yang hari ini berulang tahun ya, selamat bertambahnya umur. Mudah-mudahan apapun yang ingin kamu wujudkan, terrealisasi, teruslah bermimpi, dari mimpi kita jadikan sebuah kenyataan gitu ya. Oke, okay, teman nih, teman Pro 2 menghadirkan lagu-lagu hits pop Indonesia. Untuk yang ingin request lagu juga bisa ya di 0812 8313 4054, di nomor WA-nya Pro 2. Dan teman Pro 2, mengawali jumpa kita di pagi ini, kita akan update informasi dulu ya seputar daerah

Dan informasi ini seputar turnamen Mabar Cup ya, kembali digelar di Gor Gemilang Jemengan sebagai agenda rutin tahunan yang mempertemukan komunitas bulu tangkis dari berbagai wilayah di Natuna. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai pada Jumat siang 19 Juni hingga akan ditutup di partai final pada Minggu kemarin ya 21 Juni 2026. Nah, ketua panitia Mabar Cup 3, Solihin mengatakan turnamen tahun ini menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Ia menyebutkan kepercayaan sebagai ketua pelaksana menjadi motivasi untuk terus menghadirkan kegiatan olahraga yang lebih berkembang ya. Nah, menurut kedepannya, panitia berharap dapat kembali mengembangkan cabang pertandingan agar semakin banyak atlet yang terlibat, bahkan tidak menutup kemungkinan nomor tunggal putra dan tunggal putri akan ditambah pada penyelenggaraan berikutnya ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pradua, masih kita hadirkan lagu-lagu Pop Indonesia temani kamu di pagi ini. Yang untuk yang ingin request lagu, silakan ya di 0812 8331 054. Oke, langsung aku sapa. Selamat pagi Kak, ini sama Rini. Lagi untuknya Rini mau request lagu Apa Salahku dari Windy Nugroho. Oke, untuk kakak makasih Kak, makasih juga ya sudah bergabung. Nah, untuk teman kedua yang ingin bergabung request lagu atau kirim salam, silakan aja ya, kita tunggu hingga ke pukul 11 nanti.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Radio teman terbaik kamu ada di Winner lagu cinta ya. Nah teman radio di hits apa Indonesia kita cukupkan sama di sini dulu ya. Kita akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara ya. Dan untuk teman radio yang sudah bergabung, terima kasih ya. Dan juga untuk yang ingin request lagu mancanegara masih bisa ya, kita tunggu di 0812 8313 4054. Untuk yang sedang istirahat saat ini, selamat istirahat ya dari aktivitasnya masing-masing, mungkin lagi beli makanan ya untuk makan siang atau makan siangnya di rumah kayak gitu ya. Nah, oke, stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.
3: Cengga, cuanen, nendong, game. Nendong.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Oke, teman berdua ada Fajar Ilflopo ya, kita hadirkan. Teman berdua di Hitman Canegara masih kita hadirkan lagu-lagu. Dan untuk yang ingin request lagu silakan ya di 0812 8313 4054. Teman berdua, pernah gak sih kamu merasakan kesemutan di bagian tangan? Jadi teman berdua, dalam istilah medis itu disebut parestesia, umumnya ditandai dengan rasa kebas dan mati rasa gitu ya, nistai rasa seperti tertusuk jarum ya. Jadi teman berdua, ternyata ada beberapa tanda adanya gangguan kesehatan tertentu ya dari gejala tersebut. Yang pertama karena kekurangan vitamin ya, terus cedera regangan berulang, konsumsi alkohol yang berlebihan, efek samping obat-obatan juga bisa ya, kelumpuhan saraf radial ya. Jadi kesemutan pada tangan umumnya nggak berbahaya sih, tapi dapat hilang dengan sendirinya. Nah, jadi namun bila keluhan muncul berulang itu sering atau lama, atau disertai dengan kelemahan otot, nyeri hebat maupun mati rasa yang semakin membeku, sebaiknya kamu periksakan dirinya ya, diri kamu ke dokter, nah, untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat gitu teman-teman.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi.

0: susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
0: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagi lah terpekak-terpekak kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuk, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

105,9 FM di Perdue Rayana itu menerbikamu. Lagu-lagu mancanegara kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kita informasikan bahwa masuknya dan salat fardu zuhur untuk wilayah Rana dan sekitarnya hari ini hari Senin 22 Juni 2026 pada pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Perdue, selamat siang ya, sebelum kita akan kumandangkan azan salat fardu zuhur ya teman Perdue, kita akan hadirkan dulu ya lagu bernuansa religi.

kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: jadi.
1: Perdua teman terbi kamu, teman perdua selamat siang. Di perdua santai siangnya masih menghadirkan lagu-lagu hiburan temani kamu di siang ini. Terima kasih untuk yang selalu stay tune di 105.9 FM di perdua era Rirana. Yang lagi istirahat, selamat istirahat. Untuk yang lagi menikmati makanan siangnya, selamat bersantap. Mudah-mudahan dengan makan siang ya bisa mengganti energinya yang udah kamu gunakan ya tadi pagi untuk beraktivitas. Oke, teman Produa, temani kamu masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Sadar nggak sih, apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, teman Pradua ada Agung Akhdania Cinta atau Harta ya. Teman Pradua, selamat siang, selamat istirahat ya, karena di luar cuaca sedang turun hujan. Kalau di kawasan Sepompang tadi sedang gerimis ya, tadi terus juga hujannya, tapi sekarang gerimis. Hati-hati ya untuk yang sedang mengendarai kendaraannya ya, menuju tempat tujuan masing-masing. Teman Pradua, satu informasi kali ini seputar olahraga ya, seputar Piala Dunia 2026. Nah, Timnas Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru ya pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Dan nah, sempat juga tertinggal lebih dulu ya teman Pro 2. De Faro bangkit ada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini ya. Nah, teman Pro 2, kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Mesir ya dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Hasil tersebut membuat persaingan grup G semakin ketat ya. Seluruh tim masih memiliki peluang lolos ke babak berikutnya menjelang laga terakhir fase grup. Mesir memimpin grup G dengan 4 angka, Iran dan Belgia sama-sama mengoleksi 2 angka, Selandia Baru 1 angka ya. Nah, untuk radio informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah. Seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

ada Rizky Febian, Cireng Siva Mangkolia, Terukis Indah ya. Teman Pro 2 masih berbagi informasi seputar olahraga ya. Teman Pro 2, Linda Noskova meraih gelar Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula pada laga final Minggu 21 Juni 2026 ya. Kemenangan itu mengantarkannya menembus 10 besar dunia untuk pertama kalinya ya. Nah, petenis Republik Ceko tersebut menang 6-4, 4-6, 6-3 dalam laga berdurasi hampir 2 jam ya di Stadion Steffi Graf. Gelaran itu menjadi trofi kedua sepanjang karirnya dan yang pertama di lapangan rumput ya. Nah, hasil tersebut memperbaiki catatan Noskova menjadi 2 kemenangan dari 7 final WTA ya. Ia juga akan berstatus sebagai petenis nomor 1 Republik Ceko mulai hari ini ya, Senin 22 Juni 2026 ya. Teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

105,9 FM di Pro 2 Rai Ranai. Teman terbih kamu, teman Pro 2, selamat siang. Masih di Pro 2 santai siangnya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali ya untuk teman Pro 2 yang saat ini sedang beraktivitas ya. Kalau di luar ruangan mungkin karena hujan nggak bisa ya. Kalau di dalam ruangan bisa beraktivitas ya, nggak kebasahan ya. Karena di luar masih gerimis ya kalau di kawasan Sumpang dan juga mendung ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, satu informasi ya, pengalaman budaya Timur yang lengkap ini dibawa ke Jakarta lewat Festa Timuran Jaksel ya. Program Direktur Festa Timuran Jaksel Robi Neo menyebut tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan penyelenggaraan festival berskala lebih besar. Kegiatan yang sebelumnya juga menarik ribuan pengunjung ya, kini berkembang menjadi perayaan budaya Timur yang lebih luas. Robi mengatakan jumlah pengunjung terus meningkat sejak penyelenggaraan awal Timuran Jaksel ya. Kondisi tersebut mendorong penyelenggara melanjutkan gerakan budaya Timur secara berkelanjutan dan lebih besar ya. Nah, jadi teman Pro 2, Robi juga menambahkan festival ini juga menghadirkan pengalaman budaya lain seperti tradisi sirih pinang ya, maksud kami. Melalui konsep tersebut, penyelenggara ingin membawa suasana kehidupan masyarakat Papua dan wilayah Timur ke Jakarta. Informasi ini, teman Pro 2, kita akses dari rri.co.id.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu temani kamu di Pro 2 santai siangnya ya. Selamat siang teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, minuman manis. Nah, siap saji yang sehari-hari kita minum itu atau mudah kita temui, kini enggak lagi sekedar soal rasa. Kementerian Kesehatan mulai memperkenalkan cara baru untuk membantu masyarakat memahami kandungan gula, garam, dan lemak dalam minuman yang mereka konsumsi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan uji coba blind test gitu ya, berbagai minuman populer. Jadi dari hasil penilaian tersebut, setiap minuman kemudian dikelompokkan ke dalam sistem nutri level dari A hingga D. Dalam penjelasannya, Budi menyebutkan es americano tanpa tambahan gula menjadi pilihan dengan kategori terbaik ya. Nah, jadi level A ditandai dengan kombinasi huruf A dan warna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak paling rendah. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pula kandungan GGL dalam minuman tersebut ya. Nah, jadi teman Pro 2, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat membuat pilihan yang lebih sehat saat membeli minuman, termasuk saat memesan melalui layanan daring. Meskipun begitu, minuman manis bukan berarti harus dihindari ya. Sebenarnya Kementerian Kesehatan menekankan bahwa konsumsi tetap diperbolehkan selama tidak berlebihan ya. Informasi ini kita akses dari cnindonesia.com.

nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorokarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua,

menggunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu, ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Oke, teman Prodia 105,9 FM di Prodia RRN. Teman terbaik kamu. Teman Prodia di Prodia santai siangnya. Marisa undur pamit ya, temani kamu untuk hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Nanti pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kamu akan ditemani oleh Rosnevi ya. Aku ucapin selamat sore, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, penedung lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 15.22 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 di luar studio Pro 2 ini cuaca masih gerimis ya. Hujan-hujan gerimis nih teman Pro 2 dari tadi kayaknya masih awet banget ya. Nah, teman Pro 2 di saat cuaca yang tidak menentu seperti saat ini ya. Kadang ya panas seperti tadi pagi panas, kemudian siangnya hujan ya. Batuk dan pilek itu menjadi keluhan yang cukup sering dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Nah, selain beristirahat yang cukup dan menjaga asupan makanan bergizi, ada beberapa bahan alami yang dapat membantu meredakan gejala batuk dan pilek. Salah satunya adalah madu ya, yang dikenal memiliki sifat menenangkan tenggorokan dan dapat membantu mengurangi frekuensi batuk. Nah, teman Pro 2 mungkin ada yang saat ini sedang mengalami batuk pilek ya, karena ya memang cuaca di Natuna khususnya memang lagi nggak menentu ya, kadang hujan, kadang panas ya, tiba-tiba pas lagi panas tiba-tiba hujan. Nah, jadi teman Pro 2, selain kita harus istirahat yang cukup dan menjaga asupan makanan yang bergizi ya, kita juga bisa menggunakan madu yang bisa menenangkan tenggorokan ya, dan dapat mengurangi frekuensi batuk. Nah, ada juga jahe yang juga menjadi pilihan alami yang banyak digunakan orang sejak lama nih teman Pro 2. Kandungan antioksidan dan senyawa aktif di dalam jahe itu dapat memberikan sensasi hangat pada tubuh serta membantu meredakan rasa tidak nyaman di tenggorokan ya. Jadi banyak banget ya, apalagi hujan-hujan gini dibikin jahe pakai air hangat ya, itu bikin tenggorokan itu merasa hangat dan nyaman ya, lebih lega gitu ya. Teman Pro 2 dicobain aja kalau enggak itu ya. Nah, teman Pro 2, kamu juga bisa mencoba mengkonsumsi air hangat yang dicampur dengan perasan lemon. Nah, minuman ini dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi sekaligus memberikan tambahan vitamin C yang baik untuk daya tahan tubuh ya, karena daya tahan tubuh ketika cuaca tidak menentu seperti ini kadang daya tahan tubuhnya menurun. Nah, maka dari itu kita tambah dengan suplemen vitamin C ya, agar daya tahan tubuh itu meningkat. Nah, selain itu teman Pro 2, menghirup uap hangat itu juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu melegakan saluran pernapasan yang tersumbat akibat pilek. Nah, pilek ini teman Pro 2 ya, kalau kita pilek itu kayak malam-malam mau tidur menyiksa banget ya, kalau pernapasannya susah ya, mau napas susah, balik kiri susah, ujung-ujungnya nggak bisa tidur. Jadi kamu bisa menguapkan air hangat kemudian dihirup ya. Nah, cara ini dapat membantu mengencerkan lendir sehingga dapat lebih mudah dikeluarkan lendirnya ya. Jadi hidung yang tersumbat bisa diencerkan lendirnya dengan cara menghirup uap air hangat ya. Uap hangat itu teman Pro 2. Nah ya, namun meski demikian penting untuk diingat bahwa ya, obat alami itu berfungsi membantukan meredakan gejala ya, dan bukan menggantikan pengobatan medis. Jadi yang seperti jahe, kemudian madu dan perasan air lemon itu hanya bisa meredakan gejalanya ya teman Pro 2, bukan untuk mengobati. Nah, jika batuk dan pilek tak kunjung membaik juga sudah beberapa hari ya, kemudian disertai dengan demam tinggi, kalau udah demam nih teman Pro 2 atau sesak napas ya, atau berlangsung lebih dari beberapa minggu, nah sebaiknya segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Tetap ya teman Pro 2 harus segera ke ahlinya, langsung ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit ya. Nah, teman Pro 2, itu tadi informasi terkait
Obat alami untuk kamu yang sedang batuk dan pilek ya, untuk mengurangi gejala batuk dan pilek ya. Tetap jaga pola makan, kemudian istirahat cukup, dan jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh tetap fit dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Ya di Pro 2 teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ya. Saat ini sudah pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 mungkin ada yang saat ini sedang pulang ya, dalam perjalanan menuju ke rumah, pulang dari sekolah atau dari kantor ya. Hati-hati ya teman Pro 2, karena setelah hujan jalanan itu ya agak licin, jadi lebih baik pelan-pelan ya, asal selamat sampai ke rumah. Nah teman Pro 2, masih kami temani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate. Kali ini teman Pro 2 ada informasi terkait pembenahan tata kelola MBG ya, di wilayah 3T yang sekarang saat ini menjadi perhatian khusus. Nah, pemerintah teman Pro 2 mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima program makan bergizi gratis atau MBG ya. Salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T ya. Teman Pro 2, langkah reposing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Nah, bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain teman Pro 2, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG ya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan bahwa kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memang kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan ya. Dan menurutnya teman Pro 2, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122.000 tim pendamping keluarga yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Nah, pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama. Nah, namun ya, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran, kini pertanyaannya adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat mampu menyelesaikan akar masalah. Nah, sejumlah pengamat nih teman Pro 2 menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan, melainkan juga bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan ya. Nah, emang MBG ini banyak pro dan kontranya ya teman Pro 2, tapi apapun itu semoga semuanya bisa menjadikan yang terbaik, dan anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu gizinya terpenuhi, dan semuanya bisa berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan. Teman Pro 2, informasi tadi aku akses melalui rri.co.id.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ya, di Prodo teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo ya. Masih terkait info kesehatan nih teman Prodo ya. Jadi ada salah satu mungkin bumbu dapur ya yang kita kenal dan sering kita gunakan sehari-hari, yaitu serai. Nah, teman Prodo, serai itu tidak hanya dikenal sebagai bumbu dapur saja, tetapi juga banyak dimanfaatkan sebagai minuman herbal. Nah, menurut Allo Dokter teman Prodo, serai itu mengandung berbagai senyawa aktif yang memiliki sifat antioksidan, kemudian antibakteri dan anti jamur yang baik bagi tubuh ya. Kandungan tersebut membuat rebusan air serai dipercaya dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Antioksidan di dalam serai berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit kronis. Teman Prodo, serai memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Konsumsi air rebusan serai maupun penggunaan ekstraknya itu teman Prodo diyakini mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab gangguan pada rongga mulut ya. Teman Prodo, buat kamu yang mungkin ada masalah pada mulut ya, kesehatan mulut kamu, kamu bisa menggunakan konsumsi air rebusan serai ya. Itu bisa, ekstraknya itu yakini mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab gangguan pada mulut ya teman Prodo. Nah, selain itu, rebusan air serai kerap digunakan untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Minuman herbal ini dipercaya dapat meredakan rasa tidak nyaman di perut seperti kembung dan mual. Nah, sehingga sering dijadikan pilihan saat mengalami gangguan pencernaan ringan. Manfaat lain yang dikaitkan dengan serai ini adalah membantu tubuh menjadi lebih rileks. Karena aroma khas dari serai itu memberikan efek menenangkan ya, sehingga minuman ini banyak dikonsumsi untuk membantu mengurangi stres dan memberikan rasa nyaman setelah beraktivitas seharian. Enak banget nih.

Ya, pulang kerja, pulang sekolah, sore-sore dingin ya karena baru hujan, baru selesai hujan. Kemudian konsumsi air rebusan serai, ya itu bisa bikin kamu rileks ya teman bro dua ya, karena aromanya itu bisa memberikan efek menyenangkan ya. Dan setelah beraktivitas seharian habis capek-capek ya, minum yang bisa menenangkan. Nah, Tom Pro 2, kandungan anti radang pada serai itu juga dapat dipercaya membantu meredakan peradangan ringan pada tubuh. Banyak banget ya manfaat air rebusan serai ini, Tom Pro 2. Nah, sifat ini ya membuat serai itu sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan alami pendukung kesehatan, meski bukan sebagai pengganti pengobatan medis ya, Tom Pro 2. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari serai ya, bisa menenangkan untuk tubuh menjadi rileks, kemudian antibakteri juga ya untuk kesehatan gigi dan mulut, untuk pencernaan ya teman pro 2 ya. Kemudian ada antioksidan juga ya, banyak banget manfaatnya. Jadi boleh banget ya ini dicoba rebus serai, gampang banget ya. Air serai tinggal direbus, mungkin bisa di teteskan dengan sedikit madu biar lebih ada rasanya ya Tom Pro 2. Informasi tadi aku akses melalui alodokter.com.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Iya, ada lagunya It Gitap ya, sedia aku sebelum hujan. Ya memang dari tadi hujan terus ya teman Pro 2, dan masih gerimis-gerimis kecil nih, belum kayaknya masih belum mau reda ya. Awet banget nih kayaknya teman Pro 2. Semoga aja ya buat kamu yang mungkin ada rencana mau keluar, ya bisa mempersiapkan mantel atau ya payung ya, kalau dekat. Kalau jauh nggak bisa pakai payung, minimal harus pakai mantel. Nah, Tum Pro 2 saat ini sudah pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kepada teman Pro 2 bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini Senin 22 Juni 2026 pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

Ya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 sepertinya saat ini di luar studio sudah mulai reda ya hujannya, teman Pro 2. Mungkin malam ini ada yang punya rencana mau keluar bersama keluarga ke pasar malam ya. Saat ini teman Pro 2 di Ranai, tepatnya di Pering, itu sedang ada pasar malam ya yang baru dibuka kemarin malam. Nah, membahas terkait pasar malam ini teman Pro 2. Jadi pasar malam itu menjadi salah satu hiburan rakyat yang masih digemari hingga saat ini ya. Apalagi di Ranai ini khususnya jarang banget ya ada pasar malam, itu pun didatangkan dari luar. Kehadirannya itu teman Pro 2 berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, saat memasuki area pasar malam itu kayaknya pengunjung itu akan disambut dengan suasana yang rame ya, rame banget. Kemudian meriah ya, ada lampu-lampu yang menghiasi suasana. Kemudian itu bisa menciptakan pemandangan yang menarik yang menambah semaraknya suasana malam. Nah, dan berbagai jenis permainan dan

Wahana itu juga menjadi daya tarik utama di pasar malam. Ya, mulai dari komedi putar, ya, ada kora-kora, hingga rumah hantu. Ya, siapa nih yang ke pasar malam hanya penasaran mau ke rumah hantu? Pengen banget ya ngelihat hantu. Seru banget kayaknya teman pro dua ya, bareng teman-teman, bareng keluarga, ya, bareng pasangan. Ke pasar malam mungkin ya naik wahananya, kemudian ke rumah hantunya, atau mau jadi hantunya. Enggak dong ya, paling mau ber mau main ya, main bareng sama hantunya kali. Dan semuanya itu tuh Pro 2 menawarkan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengunjung. Nah, selain wahana permainan ya, pasar malam juga dikenal sebagai surga nya kuliner. Nah, ya buat yang hobi banget kulineran, hobi banget makan ya, pasti pengen banget ke sana, tujuannya untuk jajan ya, untuk berburu kulinernya. Karena beragam makanan dan minuman yang dijajakan itu oleh para pedagang ya. Ya mungkin ada mulai dari jajanan tradisional hingga cemilan kekinian, itu sangat-sangat menggugah selera, apalagi dingin-dingin gini bikin suasana lapar ya Tom Pro 2. Aduh, cocok banget rasanya, kayaknya pengen ke pasar malam deh. Nah, jadi Tom Pro 2 tidak hanya itu ya, banyak pedagang yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari juga nih dengan harga yang relatif terjangkau ya. Pengunjung itu dapat ada yang jual pakaian di sana, kemudian mungkin ada aksesoris, mainan anak ya, hingga perlengkapan rumah tangga dalam ya satu lokasi. Kita ke sana ada semua, serba ada ya, siap-siap aja dompetnya. Bagi ibu-ibu nih mungkin bisa bawa suaminya biar lebih aman ya. Kalau kurang dompetnya bisa minjem dompet suami. Seru banget ya teman Pro 2. Nah, kita akan masih bicara lagi nih, banyak banget yang mau kita bahas terkait pasar malam. Namun tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Iya, masih di Produa teman terbaik. Kamu teman Produa dan teman Produa kita masih membahas terkait keramaian dan keunikan pasar malam ya. Nah, selain di pasar malam itu ada banyak wahana dan permainan hingga rumah hantu dan beragam kulineran ya teman Produa. Nah, di pasar malam juga menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat ya. Banyak keluarga yang memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan bersama-sama ya, menikmati suasana sekaligus mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat. Nah, teman Produa juga di berbagai daerah itu pasar malam seringkali menjadi bagian dari tradisi atau perayaan tertentu. Kehadirannya mampu menghidupkan suasana sekaligus menjadi sarana hiburan yang dinantikan oleh warga setempat ya. Kemudian teman Produa, dari sisi ekonomi, pasar malam juga memberikan manfaat bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Nah ya, mereka memiliki kesempatan untuk memasarkan produk kepada lebih banyak konsumen sekaligus. Nah, dan meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung ya. Teman Produa, karena itulah pasar malam tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di tengah perkembangan zaman dan hadirnya berbagai bentuk hiburan modern ya. Pesona pasar malam masih mampu menghadirkan kebahagiaan dan kenangan yang tak terlupakan. Nah, ya itu tadi teman Produa informasi terkait keramaian dan keunikan pasar malam ya. Buat kamu yang nanti malam mungkin ada rencana mau ke pasar malam ya, semoga bisa happy, bisa senang-senang ya. Mungkin sejenak kita lepaskan dulu beban yang ada, beban kerjaan ya teman Produa. Karena memang kita ini butuh hiburan ya, sejenak ya teman Produa. Teman Produa, saat ini sudah pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 19 kita akan mengikuti musik live chat di Produa RRI Jakarta.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Tema Pro 2 saat ini sudah pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak, okay, vibe-nya. Tapi iya, kalau... Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau kak, aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: itu
1: aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
1: masih.
0: Ini
1: masih, aku gak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran?
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur iya kan? Sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak.
0: Buset.
1: Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: di
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi itu emang kan? Sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga aja sih.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau nggak malas sih kak, kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan, kita dapat kak hari Jumat apa hari Sabtu antara itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel.
1: Iya,
0: tuh
1: kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel. Dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita gak jadi. Kita gak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
1: yes,
0: gak jadi. Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget kak, bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kenapa? Kayak happy banget gitu tau.
0: Kenapa?
1: Vibes
0: ada
1: Dubai Chewy
0: Cookie kan di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya? Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Yeah. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh, Kak.
1: Oke, teman Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Benar
1: ya. Yeah. Jadi buat teman Brodo semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir tahun. Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya, Kak.
0: Bulan, iya. Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Iya. Result apa? And reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Yeah.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Akhirnya serasa akhirnya bebas gitu
1: yeah.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak. Udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: ya
1: gitu.
0: Sih, seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng.
0: Enggak
1: expect selama ini.
0: Sampai ke final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih
0: bareng.
1: Ya ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia.
0: Okay.
1: Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget Kak KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahalini, Happy Andromeda, Gian Prayas dan juga Nirianto. Ini menurut Celine, pandangan
1: tentang
0: Celine,
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya.
1: Iya.
0: Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Iya, takutnya nggak bisa keluar. Takutnya kenapa-napa.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya.
1: Cio?
0: Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
2: Yuhuu.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
2: Iya, asik.
1: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
2: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
1: Oh, vokal direct.
2: Kamelto.
1: Wow, Kamelto ya. Berarti.
2: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
2: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
1: kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
2: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
1: Oke. Okay.
2: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
1: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
2: Amin. Ini masih amin. Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksi berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
2: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
2: kilat
1: hari
2: sekali,
1: jadi ya katanya.
2: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
1: Oke. Okay.
2: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
2: Dan di tengah-tengah recording enggak.
1: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
2: Iya.
1: Kayaknya enakan gini deh, gitu.
2: Kan
1: ya?
2: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
1: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
2: Saya aminin dulu baru.
1: Iya, terbukti dong.
2: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
1: Masih kayaknya ya.
2: Saya kayak enggak share sama diri saya sendiri deh, Kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
1: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
2: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
1: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
2: Ayo.
1: Ayo,
2: please aku.
1: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
2: Yuk.
1: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
2: Oh, tak kira suruh makan.
1: Gak dong.

0: Ya dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Udah excited banget ya. Oke, okay, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Celine jawab secara cepat. Oke? Okay? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak, Asbun?
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti kayak main diem. Dong ini namanya dong. Oke, okay. Okay, sekarang kita main rakus barengan sama Celina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP.
0: HP. Oke. Okay. Oke, okay. Tapi kan karantina enggak ada.
1: Kalau enggak ada ya, kalau bukan HP MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
0: Benar.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, benar juga. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: MP3 beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Hmm. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan, Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru, Kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya, bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu, gak?
1: Enggak dong, Kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Harus fokus. Oke. Oke, oke.
1: Oke.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Celine lakuin.
1: Masuk Idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani, kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet, dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk Idol nih, pasti hidup aku bakal berubah ya, Kak. Karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga, ya, kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya, bener-bener.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Oke.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih.
1: Banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan, Kak,
0: betul,
1: pastinya.
0: Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Aduh,
0: sebentar
1: lagi.
0: Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih, Kak.
0: Oh, iya.
1: Sempat. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Asik. Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan.
0: Makan ya.
1: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau, Kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Ya.
0: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi, Kak, yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi iya sih, kayak nggak tahu, kayak belum ada yang.
0: Belum ada ya, kayak ya udah aja lah ya. Benar-benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya? Enggak. Oh, tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, aneh. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa depan, iya. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan. Okay, nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Pengen tahu aja.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Amin, di Eropa kali ya. Amin. Atau enggak usah jauh-jauh, ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul, ini liburan. 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Oh, ya betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Ada spesifik negara atau kota?
1: Nggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, nggak ada ya?
1: Tapi pengen, sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Di luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue gak tahu.
1: Belum nikah kan ya?
0: Kenapa kayak takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
1: Asik.
0: Yes,
1: iya. Sampai Semarang kok, iya. Juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya.
0: Bener.
1: Ya, jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: Yesus.
1: Lagu
0: yang ditulis sendiri ya.
1: Ya,
0: benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Terima kasih ya.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dari Novel nih ya. Karena dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin. Terima kasih
1: sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Pro 2.
0: Betul, bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer? Apa itu? Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube
0: ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sepertinya.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses selalu ya, untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Live Chat.

Prodo teman terbaik, kamu selamat malam. Tom Prodo semua dimanapun berada. Balik lagi di Jaga Malam bareng sama aku Vera Fernanda ya. Tom Prodo untuk malam hari ini aku bakal nemenin kamu mulai dari pukul 20 hingga ke pukul 24 malam nanti. Seperti biasa kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan ya Tom Prodo, juga nanti ada beberapa informasi buat Tom Prodo ya. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Prodo teman terbaik kamu.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2, sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Balik lagi kita di cerita penutup hari, malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat Tom Pro 2 yang mau cerita, yang mau sharing mungkin tentang hari ini. Boleh banget ya bergabung sama kita melalui live chat di RRI Digital atau juga bisa melalui WhatsApp ke Pro 2 RRI Rana ya. Oke, Tom Pro 2 malam hari juga bisa jadi waktu terbaik untuk melakukan refleksi diri ya. Jadi bukan untuk menyesali apa yang sudah terjadi, melainkan untuk menghargai setiap langkah yang telah berhasil kita lewati ya. Nah, seringkali kita ini terlalu fokus pada target yang belum tercapai hingga lupa bahwa ada banyak hal baik yang udah berhasil kita lakukan ya. Padahal menghargai proses adalah bagian penting dari perjalanan hidup, Tom Pro 2. Nah, jadi malam hari ini coba deh kita luangin waktu sejenak untuk mengingat satu hal yang membuat Tom Pro 2 merasa bersyukur hari ini ya. Jadi sesederhana apapun itu, rasa syukur dapat membantu hati menjadi lebih tenang dan pikiran menjadi lebih positif ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 2 RRI Rane. Abis ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap nemenin kamu, Tom Pro 2. Stay tune terus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.
1: Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
2: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
1: Lah Yun, jangan begitu.
2: Kenapa?
1: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
2: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
1: Nah, gitu dong.
3: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sudah pukul 21 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Oke, Tom Pro 2 baru aja kita dengerin 1000 kalinya Gea Indrawari. Tom Pro 2, lagu ini mungkin mewakili ya hati teman-teman semua yang sudah merasa udah sejauh ini berjuang gitu kan. Iya, jadi relate banget nih ya lagunya. Datang Pro 2, setiap orang pasti pernah nih ya berada di titik lelahnya. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga lelah secara pikiran dan perasaan. Nah, jadi Tom Pro 2, saat kita berada di fase tersebut ya, gak ada salahnya untuk kita tuh istirahat sejenak gitu ya. Berhenti sebentar itu bukan berarti menyerah ya. Justru dengan memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk bernafas, kita bisa kembali melangkah dengan energi yang lebih baik nantinya. Nah, jadi ingat juga nih Tom Pro 2, hidup bukan perlombaan yang mengharuskan kita tuh selalu berada di depan ya. Jadi setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Nah, yang terpenting adalah tetap bergerak maju sesuai kemampuan dan tidak berhenti memperjuangkan hal-hal baik dalam hidup ya. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk mengisi ulang semangat dan energi positif bagi teman Pro 2 semuanya. Terlebih lagi ini hari Senin ya, awal minggu biasanya kita masih ter-recharge kemarin di weekend ya. Jadi masih tinggi lah ya semangatnya. Semoga bisa tetap terjaga semangatnya sampai seminggu ke depan ini ya, sampai ketemu weekend lagi. Dan by the way, sekarang juga sudah memasuki tanggal 20-an di akhir bulan. Biasanya teman-teman tuh semangatnya mulai menurun ya. Coba ubah mindsetnya, di akhir bulan kita tuh bentar lagi ketemu sama awal bulan ya, buat para pejuang rupiah ya. Iya, jadi mindsetnya gitu ya, di akhir bulan tuh kenapa pada lemes gitu ya, karena mungkin juga dompetnya udah mulai menipis kali ya. Tapi coba deh kita ubah mindsetnya, ini udah akhir bulan, artinya kita bentar lagi ketemu sama awal bulan gitu ya. Jadi tetap semangat terus gitu ya. Oke teman-teman, masih ada lagu-lagu untuk kamu. Abis ini stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Udah siap belum? Cie. Tom Pro 2 itu tadi Rollerblade dari Nuna, Tom Pro 2 lagu yang lagi viral banget sekarang ini ya. Setuju sih, karena emang seenak itu ya kalau didengerin. Walaupun gak tahu sepenuhnya artinya apa atau maknanya apa, tapi tinggal searching aja ya Tom Pro 2 ya, artinya apa, maknanya apa. Tapi musiknya itu loh ya, kita dengar musiknya aja udah langsung wah enak banget nih, ngena gitu ya. Walaupun dia ada bahasa Inggrisnya, tapi masih ada Indo-Indonya gitu ya. Oke, Tom Pro 2 sudah pukul 22:06 waktu Indonesia Barat. Tadi sebelumnya kita juga sudah mendengarkan ada beberapa lagu mellow ya Tom Pro 2 ya. Kalau sudah malam-malam begini ya, saatnya lagu-lagu mellow kita keluarkan ya. Teman-teman juga udah mulai mau istirahat ya. Kayaknya di luaran sana hujan ya di beberapa lokasi, meski tidak merata, tapi kayaknya ada beberapa lokasi yang hujan malam hari ini. Memang dari pagi tadi hujan ya Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2 kalau dengerin lagu galau, mungkin beberapa orang bisa jadi flashback atau mengingat masa lalu, masa-masa tertentu, kenangan-kenangan tertentu ya, yang dulunya pernah berada di suatu kota atau merantau, pulang lagi ke kampung halaman pasti rindu tempat rantaunya, atau kebalikannya, teman-teman yang sedang merantau pasti juga rindu sama kampung halamannya ya. Nah, juga orang-orang di dalamnya ya, pasti ada orang-orang yang kita rindukan, momen-momen bareng orang tersebut. Nah, jadi lewat lagu-lagu yang dulu pernah kita dengerin bareng, barangkali ya, atau lagu-lagu yang lagi tren di tahun itu. Nah, kalau kita dengerin sekarang ya, kita dengerin lagi, pasti bikin apa ya, kayak duh, aku jadi keinget zaman ini nih ya, kayak era ini, vibes-nya tuh tahun segini gitu-gitu ya. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang rindu, Tom Pro 2, kadang yang kita rindukan itu bukan soal tempatnya ya, melainkan momen-momen sederhana yang pernah tercipta di sana. Nah, tentang tawa yang mengalir tanpa alasan ya, percakapan yang terasa begitu hangat, dan kebersamaan yang saat itu mungkin terlihat biasa aja, namun ketika waktunya udah berlalu, kita baru menyadari bahwa momen-momen itulah yang menjadi kenangan paling berharga, yang selalu pengen kita ulang meski udah gak bisa kembali lagi gitu ya. Oke, Tom Pro 2 setuju gak? Atau kamu punya pendapat lain, boleh sharing ke kita malam hari ini melalui live chat di RRI Digital, atau juga bisa melalui WhatsApp ke Pro 2 RRI Ranai. Atau kamu juga mau flashback dengan lagu favorit kamu, boleh banget request di kita malam hari ini, mumpung masih bisa ya, kurang lebih selama sejam ke depannya. Nanti di pukul 23 kita bakal jazz musik aja sampai aku tutup siaran. So, Tom Pro 2, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Prodo teman terbaik kamu, tahun Prodo 2, gak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih ya, hampir pukul 11 malam ya. Dan nantinya di jam 11 malam kita akan memasuki segmen Jazz Musik Aja, menemani malam kamu hingga penghujung siaran, tepat pukul 12 malam nanti, tahun Prodo 2. Nah, bagi tahun Prodo 2 yang sedang bersiap untuk beristirahat, masih menyelesaikan pekerjaan, atau sekedar menikmati suasana malam yang tenang ini, semoga rangkaian lagu yang akan aku hadirkan ini bisa menjadi teman yang menghangatkan dan menemani aktivitas kamu ya. Nikmati setiap alunan musik yang mengalun malam ini, tahun Prodo 2, ditambah lagi sama rintik-rintik hujan yang menemani malam ini, tahun Prodo 2, bisa banget nih untuk kamu melepaskan sejenak penat ya setelah menjalani hari yang panjang ini. Dan biarin aja lagu-lagu pilihan ini ngisi malam kamu dengan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan ya. Tetap di Prodo 2, karena selama 1 jam ke depan aku bakal hadirin lagu-lagu ya, gak banyak kata-kata. Selamat menikmati lagu berikut ini, semoga malam kamu menyenangkan, dan selamat istirahat buat teman Prodo 2 ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Jangan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Dari Pembang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh kepulauan Indonesia. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini Selasa 23 Juni 2026 dari Sepang Natuna, Cesar Niyati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan sekali di udara tetap merdeka.

Kisi kisah inspirasi, kisah teladan kedermawaan Fatimah putri Rasulullah. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Dia dikenal karena kedermawanan dan kemurahannya. Suatu hari, Fatimah meminta Ali bin Abu Thalib untuk membelikan sebuah kalung emas untuknya. Namun, Ali tidak memiliki uang untuk membelinya. Fatimah kemudian memutuskan untuk menjual kalung peraknya dan memberikan uangnya kepada orang-orang miskin. Nabi Muhammad SAW sangat senang dengan tindakan Fatimah dan berkata, "Wahai Fatimah, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat baik. Allah akan memberikanmu pahala yang besar." Hadis riwayat Bukhari. Fatimah juga dikenal karena kepeduliannya kepada orang lain. Dia sering membantu orang-orang miskin dan memberikan sedekah kepada mereka. Dia juga membantu suaminya, Ali bin Abu Thalib, dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Kisah Fatimah putri Rasulullah ini menginspirasi kita untuk selalu dermawan dan peduli kepada orang lain. Dengan kedermawanan dan kemurahan, kita dapat membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain.

Jika kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Yun, tunggu-tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman semua ya, di hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Teman Pro 2, gak kerasa ya, udah tanggal 23 aja ya. Teman-teman kayaknya baru kemarin tanggal 1, ternyata udah tanggal 23 aja. Dan kayaknya anak-anak sekolah nih ya, pada liburan kayaknya masih rebahan nih, masih pada tidur ya. Selamat liburan lah buat teman-teman pelajar ya. Mungkin ada yang keluar kota ataupun keluar pulau ya, berlibur di kota Ranai, ataupun ada juga yang dari Ranai berlibur ke mungkin ke Tanjung Pinang, ke Batam, ke Jakarta, dan lain sebagainya, teman Pro 2. Dan buat ibu-ibu guru juga kayaknya pada libur ya, teman Pro 2. Jadi liburnya kayaknya panjang, selamat berlibur. Dan buat teman-teman semua yang sibuk bekerja, memulai harinya hari ini dengan bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat tentunya ya. Walaupun cuaca kita mendung, hujan dari tadi malam, teman Pro 2, sampai subuh ya. Terus mati lampu lagi ya kan, gelap-gelapan, hujan-hujan, ya udah tarik selimut ya. Oke, teman Pro 2, hari ini kayaknya cuaca juga mendung. Jadi buat teman-teman semua yang berkendara roda 2, hati-hati di jalan. Jangan lupa siapin mantelnya di jok motor, karena kayaknya kita lagi musim hujan sekarang, teman Pro 2. Jadi harus siapin mantelnya, juga harus hati-hati bawa kendaraannya. Jangan ngebut-ngebutan ya, teman Pro 2, jalan licin ya. Takutnya rem mendadak, tiba-tiba jalan licin, kamu rem mendadak ya, jadinya jatuh. Jadi hati-hati, teman Pro 2. Oke, teman-teman, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, di sepada kali ini ya, teman Pro 2, satu informasi buat kamu, teman-teman. Indonesia kedatangan kapal tanker bawa 450 ribu barel minyak mentah, teman Pro 2. Indonesia kedatangan kapal tanker MT Gamkonora yang membawa sekitar 450 ribu barel crude oil ya, atau minyak mentah. PT kapal MT Gamkonora ini sebelumnya bertolak dari Arzi kemudian Aljazair pada 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, teman Pro 2, Jawa Tengah. Dan Corporate Security Pertamina Patraniaga Robert MV Damatubun ya, ini mengatakan kedatangan MT Gamkonora ini merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional. Kedatangan ratusan ribu barel minyak ini adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Lebih lanjut, Robert menjelaskan kedatangan MT Gamkonora ini juga untuk mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Pertamina Patra Niaga menyatakan ya kesiapan untuk menerima muatan minyak agar dengan berbagai persiapan meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, kemudian otoritas pelabuhan, instansi terkait teman Produa. Persiapan juga dengan berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan didistribusi lanjutan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan crude oil ini dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang. Menurut Robert Teman Pro 2, kesiapan dalam menerima pasokan energi strategis merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional di seluruh rantai logistik energi. Selama perjalanan Teman Pro 2, operasional kapal dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan. Pengawasan dilakukan secara integrasi ya, guna menjaga kendala distribusi energi dari titik asal hingga tiba di lokasi tujuan. Oke Teman Pro 2, itu tadi satu informasi mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kembali satu informasi di pagi hari ini, teman-teman. Ini hasil penelitian mayoritas kemasan rokok elektrik ya. Elektronik ini menarik bagi para remaja, teman Pro 2. Penelitian Institute for Global Tobacco Control, teman Pro 2, Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health ya, menemukan mayoritas produk rokok elektronik di Indonesia menggunakan kemasan yang berpotensi menarik minat remaja. Temuan tersebut menyoroti pentingnya regulasi guna membatasi strategi pemasaran produk rokok elektronik kepada anak muda, teman Pro 2. Studi di Jakarta, Medan, dan Surabaya menganalisis 825 produk rokok elektronik ya yang beredar di pasaran Indonesia. Sebanyak 58% produk menggunakan desain menarik bagi anak muda, kemudian seperti kartun ya, animasi dan

0: John Hopkins menilai ya, temuan penelitian menunjukkan pentingnya regulasi pembatasan pemasaran rokok elektronik. Menurutnya, pengaturan kemasan diperlukan untuk mengurangi daya tarik produk sekaligus meningkatkan kesadaran resiko kesehatan produk. Dan menurutnya peringatan kesehatan ini ya bergambar dinilai dapat membantu masyarakat memahami resiko gangguan rokok elektronik secara lebih baik. Penelitian juga menyoroti pentingnya implementasi PP nomor 28 tahun 2024 tentang pengendalian produk tembakau. Peringatan kesehatan bergambar dapat membantu masyarakat memahami resiko penggunaan rokok elektronik secara berlebihan baik dan menyeluruh teman produk. Implementasi PP nomor 28 tahun 2024 penting untuk memperkuat pengendalian produk tembakau dan nikotin itu teman produk ujarnya. Dan ketua pusat pendukung pengendalian tembakau Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia Sumarjati Arjoso ya, ini menilai pembatasan perisa dapat mengurangi daya tarik rokok elektronik bagi kalangan muda. Ia juga menekankan penerapan regulasi perlu diawasi karena perisa masih menjadi strategi pemasaran utama industri tembakau, teman produa. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, teman produa. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Mata Air Pancasila.
2: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Oke teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 6:52 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan teman-teman kembali satu informasi di pagi hari ini. Ada Kemenbud dapat dukungan hukum untuk revitalisasi cagar budaya teman Pro 2. Lawyer Karaton Surakarta Teguh Setia Bakti teman Pro 2 menawarkan dukungan hukum bagi Kementerian Kebudayaan untuk melindungi warisan budaya nasional ya. Nah, menurutnya berbagai persoalan hukum kerap muncul ketika program revitalisasi warisan budaya mulai dijalankan oleh pemerintah. Ia menilai tugas dan tanggung jawab Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud sangat luas, Tuan Pro 2, dalam menjaga warisan budaya nasional. Upaya menghidupkan kembali peninggalan budaya ya yang terlupakan sering menghadapi tantangan hukum di lapangan. Kemudian ia juga menjelaskan Tuan Pro 2 pengalaman menangani sengketa cagar budaya dapat menjadi masukan bagi pemerintah ke depan. Pengalaman tersebut diperoleh saat mendampingi berbagai perkara yang berkaitan dengan pelindungan dan pelestarian budaya, teman Pro 2. Dan menurutnya revitalisasi cagar budaya tidak hanya menghadapi tantangan hukum dalam proses pelaksanaannya. Berbagai aspek sosial dan kepentingan masyarakat juga menjadi perhatian selama program berlangsung. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program revitalisasi yang dijalankan pemerintah. Karena itu, Tuan Pro 2, dukungan hukum dan pendampingan kepada masyarakat dinilai perlu terus diperkuat ke depannya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini ya teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.
1: Nggak pakai helm nih Din.
2: Buru-buru nih. Dah naik aja dah.
1: Yakin Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?